Malu grana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu grana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Mosu baita, kualia ba animal ne, husunia atu fo mensazen ida, baita ka sabedoria, nebe ita precisa, baita nyamoris.

Malu kalau nanya sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kalau nanya sirah, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

kaka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: haumai auna karakteri ra kata kau tinggi sai emane bema kritik nu analitiku ne hau bazia ba situasau nu kondisau nida por exemplu awara situasau nu kondisau pobu ninian laula dia pobu ne durante ne hetan eksplorasau netan eksploitasau entau nu si situasau nu kondisau de nema ka orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai emane bema forsa moral forsa moral ne forsa moral base ba juventudi ser seluk ne bema ka ihan ini Hanoi ne, ihan ini konsensi ni lah iha ona Hanoi ni dapat Laos lah iha liu mabe ni Brazil ya Hanoi ne atau ba iha susedari ni ni Morris ne. Tambah ni mak kita tinggi zaman tu ni tinggi saya force moral, bah zaman tu ni serseluk, bah susedari tomak atau nune susedari ne beli hati ke ida I molo kita tu hari bah situ sah no kunisan rumah kita tinggi muda ulu kita ni Hanoi. Hanoi molo Hanoi ni atau mudah sama keliu si force moral ema ida nian. Se how afirma haunian hanya sang forsa moral lebih maka suficiente hamus tinggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral le ladun suficiente por exemplo ida lebih maka lai ha ninia moral lebih maka dia suficiente ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua parte tolo e edukasau lebih maka kita aprende maka edukasau formal non formal no informal ne husi edukasau nemus atu forma atu hatur ita nia forsa moral ia ne ba se força moral de em primeiro base ma kita conhece usi educação e de neve ma forma usi e tem ina namansira agora educação ni dane educação de início antes ou depois de ita moris ne ita heta non educação ni usineba agora educação de seluk ma forma ita usi vida acadêmico ita aprende a escola e dane atu motiva ita para ita nebel sai juventude de que força moral te teves e sociedade ni let e a educação ni de seluk ma ita heta usi educação extra usi edukasau non formal sira ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira por exemplo organisasau barak nebe maka atu koko halivre studante sira vincula sira sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma critico no analitico no constructivo e sociedade ke país ida
1: e pergunta tur mei belon sele se so ba ita nia belon ela ita bot nuna juventude ida tur ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida
2: papel juventude maka sanyudar transformador sosial e kontrol sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah sirene kita foti papel hanesang kontrol transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba pobu sira. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare barealidade hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude ina nebe mak kia transformador sosial, hodinune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivu, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisau, ladiak ba kunisau ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba pobu ni amoris. Iha nebe pobu ida nebe maka say moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba pobu la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian ba basira atau bela hatu tensinen lian nebe maka durante ne larona iha sentru hanesang ne. I tambah sana maka tlingke sai zomi dan nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu. Tambah ida ne nudar responsabilidade ida nebe maka juventude tingke halo. Katak ita tingke hiya pensamentu ida nebe maka kritiku. Ita tingke hiya pensamentu ida nebe maka analitiku atau hal analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial. Ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu. Atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda bot ida nebe maka diak ba bot ida nebe maka diak. Brigad.
3: Okay, Diak Maloko Vintis, antes ita ba continua tang ita nia programa, husi belon sele, se oferece tang musike ida turmai.

0: head yek Maluku Vintis, yane maka mujika furak nebe, husi belon sele so fresion aba Maluku Vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Okay, Ben Justin, haton etik mensajen barak ba juventude sira.
1: Maluku tu fone mensajen ba juventude sira, au konklui husi, pergunta sira tun mai kata. Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni liliru zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estado nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hawa mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi na morada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sociedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulor sociedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los salah dengan salah. Hau ini segmen tu dia kerana tetap zaman turis siaran sana. Hau kontra hau ni aman sebanyak hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsibilitasnya hau kontra ni niya responsibilitasnya makladia. Mabe hau kontra sebanyak hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsibilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit entau ni sala ni los ita consider ni sala mas ni los ela de ela vela nebe a apela ba juventude sira tem que cuida hanu in critico critico ni importante te teves la vela saifel alegria ba critico ne critico ne e uma how be sa teta ne sane how do me liu how ni amigo sira critico ne duke hado me mai nebe ke la critico tambo hu si critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu bot fonu sineba Nema koi nau repete fila falita na Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk sociedade ne. Jesus diana ne sane ola bele diana hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawatete maluk juventude sira. La bele diana mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventude sira.
2: Oke diak. Bahu ne maluk juventude hotu makau hadomi. Haula iha lefon de be makfurak atu hoto bai mi mebe sumente iha mensaje de luta kata dadang sosidan de be makita muris ba ni sosidan de be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tambane ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun sosidari dan lebih mahal klase, bah sosidari dan lebih mahal lahok klase. Tambah, ita kuliah kuna bah asuntu lalehan, ita lalehan, para tu hetan ita nye liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya sosidari, lalehan ida hirai, ni mak sosidari lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tanpa problema-problema sosial atau problema sireseluk, Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat

0: Loron Diakovildis, hamutukohau Ersiana Belo, e reportagem investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nem ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu leforuma, mai be proses normal redação legislativa ini yang ne, yang boleh kata aditament, halal alterasi sama kode penal, ita adita, ita yang seretang, artigo hamutu kuning, ne, kenapa, batang he kode penal, atau di kompleta kode penal, ne be ke ita, artigo ini refere, ita hamutu di seksaun ini, ita buat hanaran seksaun krimi kontra honra, ne be ke ita fokus liuba difamasaun, injuria, no, difamasaun ba pessoa palestina, ho ne agravasaun balutan. Nebe hamutu artigo hamutu iha nende. Ida nema proposta primeiro, mas be osi taremos babe depende ba diskusaun nebe ke dura la ona mar selaborne. Às vezes bele aumenta ou bele reduz. Conforme babe dinamika diskusaun.
0: Iha direktur geral nye explicação HTT proposta hakere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida be parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Ane sa sede mas akirik iha proposta lehnya. Difamasaun nene atu dihang kata simplesmente difamasaun hasilnya kata hau dihang atu kuliah at direktur A tatak ni halo korupsaun ihe ministeru justisa. Maibih hau la kuliah direktamente ba direktur A ne hau bakon ta falinye bida ne kon ta falinye kat ni halo korupsaun ne okwa ni halo buat atrumah, hal konta faliba ema B, lalu halo konta diretamente. Depois B batutan faliba C, C batutan faliba D, maka direktur A ni konta lahatene buat ini mati baik sogati los tide. Nah, ini beri faham sah. I depois loro ikus mai ema niur direktur A ni, lalu hela dalang gak halus sah. Depois ema tete ema niur ni fihatene kata ema hal dia ni halo korupsi, hal dia atnya. Ida ni maka faham sah. Mas insuri ni, perjumpa hal tu mendiknidari, hal positif mendik atau mendiknidari. Tapi liusi kasir parti faham. Agora insuri ni hal tu tu ema ni dignidari ni, hal katrata ema ni face to face, directamente keras. Ia publiku ia ema balut nyoi, hal intensau tu ema. Ida ni maka insuri. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosialisasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto troca dados memalui tinggal awal nafati. Nah, ini parti ini bapak, usia kami parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama Komisi Budapest. Eh, depois maka kita kriya lei nasional lo siberkriminya. Ya, ini, boleh regular. Tambah, neste momento, maska kita hete lei itu kona siberkrimis. Lei difamasam, kriminalis difamasam lahir ya, kita buat bila karti yang menemui satu julgo hosaida. Dia kata bakal sivil. Bakal sivil, bele, tiur provisaun yang artikel 67 ini bele lorba, rekuperasan lubung nama. Mas por exemplo, hausu hau narang recuperação do bom nome, hausu bania selo hau $1 million. Pele kala, tamo kalu sibir.
0: Nelinho Vital hatutang, lei criminaliza difamação, la hafraku lei constituição RDTL, artigo hatnulu, ka hatnulu resing ida, liberdade expressão, no liberdade imprensa, maibê, ha força, no hanorin jornalista, fo informação, nebe factus, credível, no akurasia.
1: Ini alterasi kode penal ini ane. Ia ditentang aktivis ekonomi berkrim, berkontra orang ini. Tapi kerana segi itu ni kunci soal publik arah. Lumu ia.

Lalu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau memar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objektivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persisa tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang dene. Iya antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasi agrikula Portugis iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje de nem maka hau kria inisiativa rasik, oisa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador ida ia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de René, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, o russo importante teve, ba, Itaema, então, depois de o russo descansa, o si quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rásic, a tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco Halo Rásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia, no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaim bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buah naga, ka ita bela dehang, ia mos ai fuan sira hanesang titai sina, ia mos pimenta, hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda que tem especiaria sira, que tempero sira, hanesan cengke, pimenta no canela. E parte terceiro, hanesan aifuan sira, hanesan tangerina, pitaya, abocate tuang, maka hakiak kene sabraka, leve hau hakiak buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente ok futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu lai ha ema ruma tamai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstaku kata ka ema lai mas sosa ne ita suru desafiu ida maki dene nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, wan serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbat, iskola mesak. Luriba mercado, ho titu bak mana kredit. Sira mak mai. Sekarang sira futi hansa moro hansa banjir. Entang sira futi hansa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an helak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sil tang kereta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle. Ular ni kalau ular dihari oco sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kau tu bani takura, lansa ni dah. So kanu sama tinan ni takura be ular ni bel tam lansa ni. Ha, aku entah kau kau lani be aku sah bel tam beli masa. Nebe kolega orang orang mai nebe abian orang mai berhari lah nebe kan terdeus ni. Nusama kau nemoran nusama kau kura bawa ni bel lansa ni. Nebe aku kolega ni mesti ani. Aku kan terdeus lansa ni hoto mes ular lansa ni ane lai ha. So ular kikuan nebe lansa karu moro tahan ni. Entau ni onian dan ni hansa ular be itar ya kita tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Ah be haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinan dan ni hansa fal ne tinan ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa label mate. Ah ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku bane mos emane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ai mate kan terus na mate barak sa
3: solve
2: hamu sanu in kona le den agora da tu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu antan hau nervozu honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona ah selai Fai halal dorok dia masa ida lori fali ni ben rega fali bermoro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sanksi ni amenta tan. Hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia niatu haluan oinsam niatu lak.
0: Alain dene, Direktur Eksekutif Permatil Senior Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokraik enfrenta. Kona ba, ular halo atakas bermoro nebe sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Hau hare kazu para sa kontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tanda rai laguras mata ida halo moro sinan maita kudane la sodabu laguras. Segundo, fini dalam fini dalam kita hala fini dalam kita dalam barak agar dalam kita hala fini Israel itu barak. Ini fini barak dalam Israel barak makala bela datang itu ni ambientika patin lokal. Ini fini barak mus lori marak susi Israel itu. Dan dalam kita antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem baru kursi. Situasi rasa, kalau saya pesi atakan, memang ke ibarat

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lumbu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrian yang hareba itania protesaun ba itania rekursu remaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua komuniti bis fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, objetivo husi socialização, hasai consciencializa, comunidade sira e a consciência, ato conserva rico soin, tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesan, preservação ou de sustentabilidade, economia, povo Timor-Leste. Mai itarona hamotu, informação, detalhe.
1: Antes, halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe mak ita hetang kusisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tahu kusitin ang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi koleha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulung sira ne para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto Informasaun ne mata kaita ni hasuru malu balorong uhing iha notisia nasionais husi studio sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili Hau Fernanda Muniz Sarozo lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansa da mãe. Nem mambe nem lelune bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu sei bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Se bara agora le la ya semana ida pues vita vamos la heta no no unne bara nyan sakala ni saine rua tulu hansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne hansa ida vamos la heta no na fatin de pues ida la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iya sih rabe tiru atau luri mai faang. Sih rabe fangne la liu, meaning $5 atau $3 ni ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Tapi mak ami pelan mak si halo masih minus atau basic gue 10,000 pes. Tapi si idane ami si haritan ai uang silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepare ID lah California atau ne bele ajuda mus bai itania agrikultur tuliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh kata se Persija Barat, ami se faan. Maybe amu tu ko NGO, CWS nian. Entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nian. Lebih suku nepe mak CWS servis ba. Ida ni hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu. Kata CWS apuyu material e fini balu ba itnia agrikultur sira. Maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Maybe ita obtuir itna observa. Kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiatiba ida husi hau ho kolega staf CWS nian ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjarin dan emaka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesuba be asesuba dalan asesumas balina komunikasaun segunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun tresaun ene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais Kona pembibitan dari bem ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan. Mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu, ia ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWS Oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tae durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene Manu ko mesa berkembang, mesa atau ti atau si dari sin, manu ko mesa mati vali. Nabi agora kair balu faan, puis hola vali mana? Puis potam be lemusan mai mak kudane. Puis kudane ita halote be, mesa hara kuang sana tau ti modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sira pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orai metam balu eh tuh si burlaran nama mam raut mesirne ni mamoru ni buras. Uza wafan balu husi merkar me borong toh ini. Nah yang saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dadbaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna ami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
3: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha makrai rai amu tu ko tu man husu mal ami fa malu na ane mai husu jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage, nemak informasaun balorong o

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diakovildis hamutuko hau ersiana belo i reportazen investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha mutu.
1: Lalu leforuma, mai be proses normal redação legislativa ini yang ne, ambul kata aditamento halal tersama kodik penal, ita adita ita inseretang, artigo hamutu kuning, ne, kenapa, batang he kodik penal, atau di kompleta kodik penal, ne be kita, artigo ini refere ita hamutu seksaun ini, ita but hanaran seksaun krimi kontra onra. Ne be ke ita fokus liuba difamasaun, injuria, no difamasaun ba pessoa palestina. Ho ne agravasaun balutang. Idenya, nabe hamutuk artigo, hamutuk iha nende. Idenya mak proposal primero, maybe osi taremos bae depende bae diskusaun nabe ke dua lawan nomor saya laporan. Asbes bele aumenta, o bele redus. Konform bae dinamika diskusaun.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta hakere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida be parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Ane sa sedo makakirik iha na proposta lei ne. Difamasaun ne atu dihang kata simplesmente difamasaun hasil kata hau dihang atu kulia at diretur A tatak ni halo korupsaun iha ministeru justisa. Malbi hau la kulia direktamente ba diretur A ne hau ba konta falinye bida ne konta falinye kat ni halo korupsaun ne okwa ni halo kota atruma hau konta faliba ema B lao hau la kulia direktamente depois B batutan faliba C C batutan faliba D malbi diretur A ne konta lahatene buatida ni matemik sogati los tide. Nah, ini menjadi fakta. I depois loro ikut mai, niur diretur ane, lawe la dalang, gak halus sah. Depois emak tetep niur ni fihatin kata emak kau dia hanya halo korupsi, gak kau dia angatnya. I dan emak fakta. Mas insurnya ni, perjumpa kau tu mendik ni dari, kau positif mendik atau mendik ni dari. Tapi lius kita ser parti fale. Agora insurnya ni, kau tu tu emak ni dik ni dari ni, kau terata emak ni face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emak balut noin, kau intensau tu tu emak. I dan emak insurnya. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto procurados memalui tinggal no fati. Nah, ini parti dan bapak, husi amin parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisan Budapeste. I depois maka kita kriya lei nasional wa siberkriminya. Ya, uli regular. Tambah, neste momento, maska kita hete lei di kona siberkrimis, lei di famasaun, kriminal di famasaun, masa ulaiha itu buat bela karti amanemen satu zulgo hosaida dia kata bakal civil bakal civil bele tir provisang artikel 67 ini bele lorba rekuperasan dubung nama mas por exemplo hausu hanunarang rekuperasan dubung

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoin, zoventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tamba ne mak haono in zoventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois haone mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesa ne ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi one maluk sira tamba ne ma kaudi han se hau hena murada haudi ana anesa ne ola bele de no hadomi hau seba ni hera ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia no juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los sala dihan sala hau ye segmentu da karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela lo uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidad ne huri kontra ni nia responsabilidad ne makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidad kontra ni responsabilidad ne makau sala konsepto demokrasia ita kar hatur buat ne mak los dihan los sala dihan sala idane mak importante labele dian nia ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala, mas jangan ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventud sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. La bela, saifal alegria bah kritiku. Kritiku ni euma, how biasa tiap tiap ni sana. How hadu milio, how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu milio, mai jangan nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk susi dade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sabate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta kata dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku continua riku no kia continua kia no iha nerebe mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase, bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah pun bas asuntu lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu. Ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a força que está no dar um fone, fini fone, tem que colher los, babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hori nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade nebe mak harmonia, hori ta hamutu contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amin entolu, ha maluco vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sest ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus e obrigada.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk faleu hau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang o hen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nacional Ninukoni Santana I husi city spin yang nia continuation maka obra nebe maka city spin husi kela maka city spin muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kita maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian I parte ba marina nian hane sang hau nudar marine field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcatério, Abril, Domingo, Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu Harilu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince, ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ia consensia atu bele conserva ita ni rekusu in sira. Lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang. Tamba hanesang ita hatene katak. Sektor turismo, sektor pesca, idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaun abang bairua itane oambe oa siremos. Se la aproveita e bela dia sira fosala fali baita.
0: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hanesang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo sabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.